apotani athu kungutoma basathu andzidzi wakulanga mbumba. Lero munava mamuna abisira mpiringanyo mkazi wa panyumba tivesereni.

tashwa vhesera radio Mosambiki tenei pata komanjiri pa mabasa onsenera dzana ife dziko lero makala kwecha adimingu kupita kwa ntsiku khumi nthanda ya gongo chaka cha pikipiri makumawiri na pita ntatu mwaperekezwa na ine ntondo muna pano pa radio Mosambiki Onesio George nanga mumphu ndakuperekezani manditafuna mafala malongero anji sena komichini ndaperekezwambo na Joaquin Kachepa kulimo monseni mudati perekeza kutomera nzidzi udatomefe mpaka na chino ndati ndaimba manja ndakomerwa lero ndidimingu mungaenda kapemphera lekani kuti dualira bi mutipemphererembo nyamalenga ngona panja kudzuluku akwanisembo kutipedza thangwi na chitulo na chitulo tingabuka pano kwa mwenda kachitambo seya mungandiva ngwindi kulonga kuti ndakwira nsana wanjira ndaenda mudzi salani.

0: pamusoro yematemai baba ndiri kukumbira mari yekutenga sipo yekuwa chitsamba chadzemwana
1: mari yekutenga sipo vana vamazona mufunge ndozvino kutadzidzai kuchengetedza dzimba dzenyu muti muzotengerwa sipo nababa ibvai apa ndina mari yekurasa ini
2: manena kuti iyayi ukaamba ndakumva ndithu sopo usambitsa mwana ukapempha kwamakolo matewera.

Ya nzeru nkupangwa pepani omvera vatu mbalo mwake atikukonyera ni nyimbo tisangalale ovina nkumavina okonzeka kuti adzipira kuchali chinkumakonzeka.

Brigada kula kuna wensi umepatana vafubi. Mbani kumbuga mbani tandiza mulikumanika. Brigani segudigira kutia kubwezire ini tangwe.